0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 5:30, Tikachagua na Glorantiro Armindo Massinga, Tchengi de Selano Goloko, Kichile Murim.
2: Kichile Murim.
3: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
4: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene.
2: Kichile Murim.
5: Gichile murazo mkiseti kamishu ya nyamunga hingi swe la hamutini wawena kasi hitavehi kuchikitisela lulongoloko. Ilongoloko kota tolovetu mishu ingu ni ingwani kusikila mvulu kwa wazikano hita kuchikitisela lahi kumakumatisangu yata urimi ufui zingu ni magela manene. Wanyamunga lungoloko ulu mankini kamina Armindo Massinga. Kami chini kuna naina kuluri watiru Bernardo Salomão hiu mbriga hina hikari himina velela au ingiseti leginene. Gichile murimi ina wakuchiwa kamishule zaku ukingimuka ukongoma masingwini. Hikari sondela lumukata chihala. Chihala lichichi imbilili wako kasi kukunguni kungwani. Hamimurangeli watiku kwa Msambiki lui ahuweli laikule zaku hifaneli kutiwonela. Hifaneli kulonzota. Hamichonga chongwana. Lumukungani mati kasi habinzula. Longolo kwenye munga utavini hlengelo waina kulure watiru Manuel Shimele. Manuel Shimele itahidzela ku kamishule izwala kuihi. Kwatsa kwatsa district ya Janga
6: kumeka lumu ka muganga wa Shibasa anze ni ka district ya Janga la hitulola na madala judicio kumbani murimi wa timbeu tu hamba na mbana atajela ku timbeu liti arima kuno uhlavile gangana ku kala kachikatileji anze ni ka mitirile ailonzo ota kukusketela ka malembe maunzeleko judicio zvedu urima
7: bon mina nzirima makofu, nzirima tomati, nzirima asibola, ni mazambani.
6: Uvalili lembika mwiji?
7: Nzivalili lembika 2025, kala jwebzi nzitira kula hachibaseni. Maja akutira hima singwini, janzita hima siku na nzitira masingwini. Nzivalili kutira lumuka kamikova. Zikaratela himaka ya mati ntawe konzinga huma nzita senu Shibasa pra nzita rima kona
6: si awushave unganaku giringana lipi mumu
7: giringana maizo menu jidoji hektari
6: si unyimili kwa lanu kutani kuna ni makungu ya kuengetela
7: makungu ya kuengetela makone.

Kukhala tumingisinga koleki yikati 8 horas e 55 minutos kukide yingupeya mitum kulimia yitong galtsibunya 15 nkimanya setembro maka 2026 iskara tumingisi nara mitum kukitonga iyi yongola kala yikatinya dzi 11 54 minutos kukaratsu nrani yikatana kitwava nomba kusimbinya dzi 9 horas akuina manako mahungu manatako kutsinza maputwini inasimama akuina muningako mihungu nya mahungu na riali inatalapisa kuikati nya dzidaisharesh wambani sinya dzinzimu kuina manikako ina kumuninga kalapo vinya dzidaish bimango nya dzidaish inatamana stivis nya utsalangani ons kanya kuti kutsinza maputwini na mana longoloko usumbudwa 11:54 minutos yikati na manikako akunya kutsadzisani kuwanzia muyiri nya kotsimanika na utseulanga Niwa tumekiru kwa hatu, niwa gane kulimi inga hitzungo. Kukara tumingisi kizi nruma yeti na manika kuna kuzela nrisa ga zimirudzidza altigo la muhunu. Iza wa Antonio kwa kuromu nranya kwa tumaniki na kubangala tumingisi awulu nranya mitzini wamo Bashar Junior. Kunina la WhatsApp mtumekiru wa Radio Mozambique na ketu zimirudzidza adi. Wengisi nya wadiga mitumia Radio Mozambique. Karani yetu.

Karatuka se himanikideko hina kupari tuleli ngaki sumbudwa ndrani kalti kulida Mosambiki kutsimatsima kasi sumbudwa kuyemu ya kipandi ya Chibuto Gaza ogane kuye Humberto Carlos Benfica uyiku kulisini atidwa kulina lawazimbo kuyo oyo nyanga bata kasi ataininga dzimu ya yena takuya nyakorona kyanana nyirana kudzindruda kakukavunya kwadi yobabursa itada uliyoba ilipanga satsausosikasi kwali basi himanika kundraninya wamba ni isi ya idzinsimu anyita makwakwa

0: karato mengi si galti ko hina nizi de isharaish.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Ingulomba kurula, imuninga mahungu. Mahungu ya Inhambane.

0: Rosa Mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya zimindu za ritsiho la muhunu kujipandu nguru ya inyambani ga huviredwa ku yirwa tengo nyakupindirimaza mabiri ni makumabiri nyazo parasau kavunya lipuru mwe ruri kumbokundira ni nyaukuru ngiri nya ritsiho nyimasotswa ya tikunu kwa tuka Msambiki imotsi kino kirega kusi nya 25 nya September yoyo tikunao ma poisa ya tikunu kwa tuka Msambiki mujipandu nguru ya inyambani kaima takumana kupotidze ya lipandri vatu vatu nwa kukubana vana kusongidi mutangiri ya muganga moyo kuga district ya Zavala umu jipandri nguru ya inyambani inyambani kuhiradu wago ujiro ufufaziri kapunya kupindre ma zana mabirini vandra mara makuwima gidi nya zinranga kapu kwa sui nyao wete ufike madwari nye malaria ufufaziri unu girega kuga ibandri na zitaru zi distritu za provinsi ya inyambani mapeli mahungu kugitonga mahungu makumoku mazandika na Alton Francisco Luis Batista kabunya mitsini na gumi suvera u ingi sinyawari jipanu kulugia inyambani ya kuvira ya kujira kupindra mazan mabiri ni magumabiri nyazo parasao kabunya lipuru mwe lulu kumakundra ni nya ukulungiri nya litsiku nya masotso ya tikunu kwa tuka Msambiki jimotsi jino kireka kusi nya 25 nya stembru yu hikunau zo parasao zizi zina hirwa kujukani kisu nya uvikiri kutumisa na ni mitumu nya udahi abo kunu kireka ku abo wakasi nya nranganyi kungo nya udahi umu inyambani sambari gambe ni gandranganya udahi maneka kujukuki kumo gambe ni imbinye maneka kumasinga kanga kasi kubata kwe uhidzimisa mitumu nya udahi vafupi ni gitsungu lipuriri linapera kulitiku nya 20 nya setembro abo gambe kuna kuhirwa kupopori kuzitsari zizidwe kuntumu yu nya udahi zina kudugira hospital militari ya Maputo vana kutumaku umujipanu kulugia inyambani kujipimu nya sumana. Doko dela horo zwe nya mitumu nya udahi juwa mushanga. Gane kukuye kapu nya zopara sauzizi maneka kuzino kubota kukirega. Kuna maneka se kuna kukimbena nani kutuma madwari nya kuzirangani yari matako mana kukaraza yitsungu. Juwa mushanga kuyatako anakulaira kui singu poteka kuyitsungu. Johongora ya manika apa nya kupopolwe madwari nya kuhambana mbani. Mapuisa ya tikunu kwa tuka Msambiki umujipanu nguru kia inyambani kajuma potizirako. Ribandre vatu vali vatu nono akubana vana kusongi limo nya mutange nya muganga kuga distritu ya Zavala umujipanu nguru kia inyambani. Gituka mezu yegi juoni gidi wani nya kubana kuna kutindriki sidwe ura muri nya mahungu abo au vatu vanga kira kugengo vanga maneka ko vana ku thonona mutangira nya muganga kanga uyi akona ninandu vari vatako vana ku kumba kai mahungu yaya kao vanga ndinirago mutangira yoyu nya muganga bahangura nayo ga mova mweyo nya kaina nya izuzu vana kubuhidi kugawalanganya kukari ba manikiri kasi vana kuphela kube vamupayetera
1: abantu laba kama vangazvidiwa kwazvulgamento leyi ya dr will vakuvala kungera kamovha wako vafamba kaya vakumana ne sekretari ya pufadwa masalani sekretari loyi iyena anga makwenu wa munhu loyi anga denusiara vakota ku vanhu lava vafamba vayasixitira zvulgamento vamukhomba vamupeta lomu ka movha akamanga mukota vamwe movha vafamba na yena vayaranga utshamu vateka mugomba vamubahi yona angaza afa hikuva ku yena hi yena a nga maku a julgamento leyi ya dyariwa ekambe hi yena a maku ku makoni wa wona a va ku teka vona pra a julgamento ye wona a va lava ku ditorisa xiformas va asixitira julgamento leyi hi ku yini va nga dyara julgamento leyi mas i vanhu lava va tivekaku maxa kama va nga mudaya va yo tsutsuma kalezvo vatiri vamapurisa vafamba tingaileta tinene rakota kukhumiwa vanhu lava varesponsabilizariwa
0: kukakhikha warumbeni vathu vana vanari kasini siphisa khavo vanga mora kuma kuvani nyesumana moyo nyejipangu nya phuisa ti kunokwata ka Mosambiki kukulandreya angodi ayamanwa na rusiduumi ikuka district ya homwini maphuisa makusamuse ukhayo nanga kupanya uyu oyanga sungwako alibana anari mutumikiri moyo nyawadi ahulu kava city sivangelo sisingajira kuve uye a songwa
1: akamamanga chikela infelizment vateke kuwana ku hi yena membro loyi wa hina wa maphuisa anga hi laha ya ni xitatelado vamahama ezame voxe lava sawudi mwanyani mahari va ku nkuluwira ku a yo fa munhu leyi hi traumatismo craniano eka leswo a maphuisa ma halondzowa tatiri wo para va kota ku xiklarisela a kazi leyi manja membro loyi a hi membro loyi wa integro wa ku tirha khwatsi lemukaka loko a hi tirhweni a ya tirha khwatsi a hi swi tivi ku a hi ni yin'wanyani group or a mazwilo swin'wanyani ku hundza a tirho lowu wa maphoyisa puriso maphoyisa mahamaha titudu para ku va tivi wa vanhu lava para ku va kota ku responsabilizariwa ka kaso
0: khuma ku veni nyasumana kambe umodwe umudropani ka inyambane mutumoyo nya makumana miaka a tholoniwa kubana anaku dumede yanana cimweco nya livandri na moyo miaka uyu oyo a tholoniwa kubana anawukiride udumeli yoyo alondode kubana mama akoni na akhuhide apo nga sa akhurumedza kyanana kici ulandra nayu malawu
1: maphoisa malamentara hiku i munhu loyi a nga munhu xikela residu a mativaku ma infrações a swi tivaku ku leswi a swi mahiwu leswi va maheka por isso a situação leyi yi ta juntariwe maha gravante a kota ku a tsayisiwa ngopfu a tribunal para cumprira hi swikarato leswi a nga mahaka xin'wanana lexi a xin'wanana lexi xa hi bon ti bon a sawudi yi li goza de boa sawudi manji va hamahama maakompanyamento ni vapsikologo para va kota ku kontrola ra n'wanana leyi
0: nersia bata nyamithumu nyamaphoyisa kuka komando provincial ya maphoyisa wa munyambani na kurekere khidzo yinga cimbeo khidzo sumana omu inyambani kakuvirelwa ufafazedwa upindra mazira mavini lipandra mana makuvi magidi nya dzindranga khavo nya kukwete kuvikira malwali nya malaria ufafazeri wowu unakhumba lipandri na dzitharo zi distritu za provincia kuka tengu yoyo nya dzinyumba ziviredwa kuvekuyira ufafazeri wakoni kakuviredwa kupwani zinakodza kuve kuvhikedwa kupindra ligidi ni khumi makumi mazana nya vathu kuka dzi distritu dzedzi mahungu manga tsamusirwako kwa yipandri ya zavhala avo nyakutudwe nyalipururiri nya ufafazeri ngasi kukodza kupunguza zitsuna dzivangwa kumadwali nyadzidzedzi uli atago anakuwonerera makungu ya marano pani chau chau malaria samusedi kukhuye singupweteka kuve kuhira ufafazeri wowu khapunya kupwete kupunguza madwali nya malaria yali matago mana kudziedzisa ngudzi vathu simbarikambe ni ulusa mifemuli nya vathu umunyedzi ndranga nyaudani muthangiri nya mithumu nyaudahi munyambani Carlos Khosa anga thangira kukutulwa nya lipuliri khavo nya kutsikedze muthangiri wa cipandri nguru kanedi kukhuye mufumu una simama umaneka una kuthuma kasi kuvikira kitsungu ka malwali nya malaria Khosa angezida tsamuse kukhuye vathu vateka kuve vasimaneki vana kubomba kuhakha mitsawa yilino hungulako kuve yakira ufafazeri mazindrangani
2: ava vakuna tumana nathu vana na vathu vangakhetwa mu amakomunidade vavathumane nathu podem se levantar colegas negociadores para serem vistos pela comunidade vachipaka kentini va hi losa va omba to va ta lala tuma to cani va hi ninga minayo ya ku ri fanele ku yi londisa ndao temos que colaborar com eles e tumisana e vaninga tinyumba para va votar a mirende.
0: Carlos Costa, mu tangirinya mitumunya udahi umu inyambani. Mahungu kugitonga kayo ahenga mercia kugaza mindu za muhunu. Mahungu ya maru inu hebulo kune Alson Francisco. Luis Batista kabanya misini kedo ugire.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.
4: Hingubonga Nelson Francisco mwingisi kayo aya mahungu himapudego. Gakikati ye hikunanzi daisharash i dos minutos.

0: Kaituni yena nga vekwa tumbunuku dzi fuma dzi pfumu dzi pfumu dzili dzi wusa tumbunuku uri vanga ba vafuma khuva babi vawe ni vakoko vawe va wusa tumbunuku ule nyakulandi tumbunuku khavusina tshambako poriki ne khundiranga ni ndiranga vana jehongo vana tumbunuku wavo vana nyamusa vana tumbunuku wavo mazija oru ku tumbunuku watu eto wa kukazari ora nyinga kazari eni udembedwa nayo nyapara kuhodziana ni babu wangu para nyisi vaisani naye pwani oru kazari golu indra khara kumanali tsiku manali bango babu wako amanali bango unu manali bango uvindruka dzimirdzile utakandisali bango babu wako babu wako nuyi akandisali bango uwu para kurini para mwaku yamanana pakari nyandranga babu wangu ni mama yongu poro thumasisaye ene neni nyithumasisangu ni mama wangu khanga vahibaisana puriki hidi thuma tumbunuko nyuhulunga bauhirwa khanga janana kambija kuvelekwa ndrangani jindivelekwa ndrangani janana pwa jivele jindu jilimbwa jijirwa satsapu maziwara jitabwa kutempo janana jili jidi hakwa kubabu wayi ni mayi wayi para kubela mikononi kababu wayi ni mamayi wayi tumbunukoni wa ndrangani muntu
1: ngangani yaparukwana kuhulimbwa kulimbwa kuthudwa jina
0: kulimbwa kuthudwa janana jiu adu jihefemudwa jijira oitu dia odwa semana ata singara gadzi ulinyakukodzi kulimba janana badiro mubaporopera ambari worukambi wongu atajira nayi nyakulimbi janana jile kumisimbu yayi ni jinani jilimbwa jidzumiswa libara jijirwa satsapo mayi wakone arwadziswa domo pano akubwekedzwa sava ajirwa satsapo mati yali mangaba majiretedwa satsapo so khayi yali angaba na tseleka ahanza khayi janaji jithedwa munyalukunu liwambwa libara kuwambwa likunu lupwa nje nje pwaunga thavi libara jijirwa satsapo janana jididandira kuwadi nyambana sithuruthuru nyambana jinani nada mazhoru satsapu zibvede mwananga
1: sidiri mwa rudzinyoka nombo
0: dzidiro mudzinyoka nombo madziridza dza kuthumwa zha urungoona bhiringa dhare imanekako omunyanyamaranga nyamanje ko janana jakuvelekwa ni nyoka nombo jikhala pwa jina khali durante 6 months jisiningurende janana jodandira nyoka yodandira janana jodandira nyoka yodandira ora jitaku jitaningwa nyoka kutempu yoyo nyoka yili zhawamba mana muthu nyawadi para kuyikombateri kuyikombateri puriki zhayidandiride maxitempu yoyo lidzedzya kuvelekwa po janana jiji jinani nyoka nombo khumakhedzelu yayi ni mathurukelu yayi jilidzedzya kuwonwa khumasingalakadzi po janana jiji jinani nyoka nombo ndanokafulani mwapotarindi para kutaninga jana ji zha olu nopoti kuchininga ne khumati pano poti kuchininga nguona kwasa
1: Mama Isabeli nguona libura turi nguhongowa manguhigisani ri ngutsamba kusepisireletelu nyatumbunuku nga hadzusitsiya gavaingisi gayirongo gavambi ni vambi vakutiko
0: nisireletelu nyasikhongolu nyisitsiyako sireletelu nyakuthini sana na sathu sa muhuno sinanga bindrukedza mabvanyelo mabvanyelo khaya mwama ni nyamayi akaragara adzeka na vakhala ndranga ndranga yili yo kweta kufumwa khumilayu ya tshavu ya vali va muli va nga tumbunukya umu nyanga yeni nyoka na jihongwe mwama wangu khwana jivundra lolo mahokodzi entawu ndranga ni mumu yi na fumi milayu ya na jivundra yi ta handzamedza milayu ya na jihongwe khandri kuta yi ta fuma milayu ya na jihongwe milayu ya na jivundra yi tshan'wani swi ta yi rado xitaye rado puriki ndrangani mumu ndrangani kana jivundra vana jihongo vo kota ku ya khulawudwa mahungu ya ndrangani mumu kholu eni kheni nyikujanana jaku nyingadzekwa apa nyiyedi kudika mabvanyelo ya na jihongo nyitavanya mabvanyelo ya na jivundra mazi isitsikomoko olu ngadza mwani akarakara takhala ndrangani mumu akutani mabvanyelo yaye yali yakaya kwawo matafuma apa mabvanyelo yali makuya na jivundra khamafumi apa khamarumi apa jakomo poti kumaneka lisini khali maneji lisine puriki nayi ufuma kwapa khwana jivundra khandri wana jihongo vana jihongo vakulawudwa upwani vandroni apa somu nyakharali nyakharali nyakharali hongo nijirikarali hongo nijirikarali hongo nijirikarali mazi nayi ufumaku apa khwana jivundra vaku avo vana jivundra ene atikana muhunu olu nyingukufumwa khumilayili nyingatahivudzwa khuvalasali vangu nyakupanga dzamwana vanya karat vanya karat vanya karat wowona ei gira karat wowona ja orumira kahininge likolo dzindranga dzatu oru dzatsavu dzakurumwa kumirayo nyadzinovhela dzirumwa kumirayo yawire vayimana komunya dzinternet dzifu ja eti himwalito nyakuregera kuku unaregera kuku inani himwalito mazina ari kupwani lito hinaro era kukatumbunukuli hingadandisa khuu ethu hingavereka khuu ethu era kukatumbunukuli maxoori umwali tumbunuku mwanangu kota ni nya isozo
1: mamai sabeli ngu voha maigisi nyalongoloku yo watu tsambile nikutsuka nyikuona ni dzilivro mabuku nyatsetse naku emaema abunya vatu itumumunu tsuka kugira
0: ni tumunya tsitsi za kuhodza kwangu koko tumunya tsitsi kuhodza kwangu kamunya kukhongola ngudzi kudezi nyivelekwa atikala na munhuno oli nyikumbileko nyiwaikira xa katolika ni nyiministru nyadzizeke nyiministru nyapalavra nyiapostolado do oração nyigurupu nyavisitação nyigurupu nyadzilego nyigurupu nyaliturgia kori diocesano ya inyambane nyigurupu nyaliturgia nyaparokia satsavusosi nyunguthuma akupwani fudi muthu ava nyungukodza kuhongwa nyamudusa kunyumbane nyumuyira dzo orasau nyongwe nyamudzinga atikala nyikira misa sinyikira dziselebrasau da palavra satsavu nyunguthuma woku kuhodza kwangu ko porisi nyamba wukali tsiku loli nyongwa tsitsini nyaudzipwa na nyidhevha kuku ja nyakuhambanisa mapimo
1: ngaembela ndzimu uyikolaku nyatsetse kuyeviako
0: nzimu nyiyikola kunyatsetse nyokola nyaku nyinabongisa kuwani khulu satsavu silo esinyisiwona kuvanya tunu kwangu nyidiningwa khunungungulo esinyasadi esinyambasadi esinyakukaradze esinyakutsambe nyidiningwa khunungungulu mwali muthu ananyidzekelako mwali muthu anasidzivyariko sili nyinganingwa khunungungulu chisika musoro nyinabongisa kuwani pfumo nyinabongisa kuwani pfumo makategwa ya tsavo mapfuni olumanyi lumbako nyinabongisa kuwani nyinabonga karini nyinabongisa kuwani nyinabonga karini makategwa ya tsavo makategwa

0: Ramuselu Nyatubuluku Watu.
1: Ibongi de babai ribulu la muhunu lingu ema ava mwani nyaba hina kudinzimu yei ribulu inga burago ni mama Isabeli wana yongwe mani mati titamboni ribulu ligibisirego keni alishandri matimbi hina lomba abunyagu tambiseli kumitini Luis Batista gasi asitangani sera hina bonga uwe mungisi wabona simani kuzinzira nyazari ugide hina tamana na kuga imbi nyandro
2: Musumbulwa
0: Tamuselu Nyatumbunuku Watu. Kukaratu mwingisi wa Radio Msambiki kiengu ema kamukava ni mitumuko yitonga. Yekate hinyo kodzimaneka hina kutia ulangani watumikiru kwa atu nyo gane kulimi nya yizungu. Zawara Antonio kuyanga beru mundrani ya kubangaratu mwingisi na kedu tsalani kala gajimbiki kati.

ikati gasi inyago mininga mihungu nyamahungu mana lapago ku ikati nyadzi kinzi arash abo ya mahungu ya tunya kitonga kukwa litsigula munhu hina lapisa ga ikati yoyo nyadzi kinzi arash abo ya mahungu ya tu nya ikitonga mahungu gase ma mongo sima gani okayutengu nyo kubendre maza ni mavili nya watu wapya wata wakase ku malangi nyo kutsinganyi ka distritu ya Masinga hipa nukulike inyambani wana bula mela nuku wa sekretu nya kutwezi nyugu watu wasongwa zimangu tsuka kuzuoneka kutsimutsima kasi ka distritu ya Masinga ku kikati nya dzikinzi ora shinakaneka mbe ku madwele nya ndidzedzi itengu nya kupindre masana mana magidi nya dzingamu nya ku dzina dzidi bintsura kasi ku mianda yili nya ku vikelikiyo dzitsona ndani nya milongolo ku nyukwete ku vikela madwele nya dzedzedze ku gikati yoyo nyadzi kinzi na keto mitumo nyasi baba hanyisi hiru ago obers publica shini abitasan omuhi pandukulike inyibane kika sini ngako matango ga ago uchukumbisa vale kuzi mekani kuzza omu ndani batika siku bakodza ago usedza sigweja nyamati ngudzungudzu kuku hidzimele nyikati kasi nyanango rinopani El Nino ago ikati nya ikihara kayo aye nyimambe mahungu manala pako ku ikati nya dzin 15 horas abo nya mahungu yato nya ikitonga ngo sola u ingis nywadi ga uli hi tsangana kunayo kuwa ikati kyegi

0: ingurosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu kugitonga ya salambo sa lisivu la muhunu umu inyambani tengunya kulingani mahu mana magidi nyazingamu kizu zinagu hakaku mishiketero gasi guzi vikira ga madwari nya malaria mitumu nya ugimbani nisipa habaha umu inyambani yingu twazi sa bameka nkuga suko za kuwe barungisa sigwe za nyakuringi mati jikati sigwe kago nguzunguzi kuga matiko na ya uhizime yago ikihala mapeli mahungu kukitonga mahungu yaya mamanza ni kanea usun Francisco Luis Batista kui aona kumarungi nye mitini inagumisu wera uingi sinyawani mahungu ya Radio Msambiki kititiki ya umu umu inyambani mitumu nya urimi umu inyambani kitago inaguhira sinyagutrangani ga sikukoza kurumukiye kuruza nyazimbeu kuga yikati nyazinzazi kanga gutsamusera ga mutangira nya urimi kuga umu district ya inyambani gomish mafasitera tamusere gukuye kugangi maunga bindra kubindra rigidi nyabarimi kabu vanga ruza guzimbe uza ku mahungu nyenzazi inga wago mafasitera kuyatago anagura yera barimi bare bari magu umunyamikoba gasi kukoza kuwe au batura misere iri no gira kuwe simbari ya kuanzazi mati makoza kujimbira masitarili zimbeu
1: Abari
0: Mutangirinya mitumu nya urimi kuga district ya Munyambani Gomish mafasitera na kurayira kuve barimi batura miseri gasukoza kuwe mati mayimbira masitarire zimbeu zawe mambi mahungu makusamusebukayo umu inyambani mitumu nya udahi yinguta inaguhira satsabo gasi kuvikiye kuve batu basangani ni kudwara ku malaria gambe kabunya ntumuyoyo umbuwa kona kuhuri nyagu pakere michikitero Antoni Orlando Kumbani kuyata kwa taka ni kuhi watu vangani wale wana kuhaka uzari dinyo vikezi suna.
2: Umujipa ningulike nyambani kudingana untengu nyama zana mana magidi. Nyazingamu kizi zinga kumbwa abu nyawu kabansiri nyamia dinyo vikezi suna zina utendu yonrendi wakoni undani gama kungu wa mfumu wa Msambiki nyaguduani nguweza madu walingeze zeze. Kala ulu, zikabani sede uvi ndalivandi na mana mazana ya magidi ya miyanda ya uvike kizi tuna gaza tabu zi distritu za kipani ngulu una kukadi babanzi lidropala sewi upakili uu, uomu undari nyama kumu marano mago asesu universal dridish moshkiteiras uungula kukala mwaga wa 2030 Mahangu yaya, kari mangatiri sopa nova waka distritu ya Zavala kumutangiri ngulu wa udahu ui Carlos Kosa. Kukwa janeru kala junyu wa mwaka uu, madu alinye zezezi kari mangaluzi sa uumi livandi na moyo watu wana kupopodu wegambi untengu ya mazana mana livandi na mana magidi nya watu.
0: Mapuisa umu inyambani kayo matago. Manago gira ripuru nyagu ningi hebu zero. Gaba gimi tsinga zimova. Kabu nyabwete gurumukia zimangu nye zimova masteraton. Ripuru riri. Ragu girega kasirina kukumba. Vagimi tsinga zimova. Awangese tututu simbari gambi vare nyagu gimbiriku maundru. Dio Cristiano Mazimbi. Nya mitumu nye mapuisa umu nyambani. Igani lekuye. Ripuru riri. Rinasi mamari girega. Abu ringa piago kuga district ya Masinga.
1: chinye mchate kuga inaga Msambiki kuna nintiru mahewa wako uitano wako Jornada National de Transit kasi kumahewa ina kama vigyo fananlao kutolewala kumahewa nguvu agonzisele kutsingiswa nguvu agonzisele itrijezu makwarta Jornada National de Transit akwa kumaka yula kulirako lumu fitaratuini loko lipfumba la lako El Enzo amuno achikela kwatsi kutaka angango kara lirula loko na strada cada viagem segura é uma família feliz. E eu na lema, eu vou na jornada lei mahewa, kusukela tolo, lomka província ene yambani, a makale iwe isime kwa le kama 5, kutana lançamento ima ekile kama 5 tolo, ma 14, kasena jukara jirangelwa he, comandante wa hina, wa mapoisa lomu inyambani. Hishua hii ni kafikiliki, hishua li jako agonsele li yitsingisiwa hendamu, kasi na hishua li jako awachembele, awafambisi wa jitututu, hina wakufamba hemikonzo, hitanyikwa nguvu gonzisele la kavikeleki nta wa kombela zwa ko hinyika ngeve la havata nga kumeka kona a va gonzisele lava kokhima district a mapolisa ya trans mata tsingisa nguvu ti makata gonzisele lo mukavikeleki hikwala ka tshihloni pucha ntirho lo kumeka kuna ukaru maheka chinyu chete kugokhela hena ga Msambiki makono akuhenga ka hombeka tshitsungu kuingisa a zwi gonzisele lo leswa
0: Diocleciano Matsimbi ka sinya mitumye mapolisa munyembani na wakani ya kugari polwari gira kuhunya hebu zero wakitungu simbari kama mili wakimu singe zimova kabunyo vwete kufikira zimangu mastaratoni maungu kukitonga ya radi Msambiki tisi jomu nyambani inyambani umujika nikisu nyasi pahabaha jipo tagu uona kuvesi gweze simama situma itu munu takuna ukiro fuji katikigi Antoni Kumbani
2: jika nikisi nyambani umujipani nguli ya nyambani kijiji twadisago vale bagwa mekaniko ngasigwaje nyamati bafaya kukoza kulungisa sigwaje nyamati ndani nyakubwete kutukwatisa ugweteli nyaji motsi ntubunu kugirana mago elninu abathumikile baba khawana ningwa kumakinga nyakutubule nikukoza kulungisa kakutsuka sigwaya sigwaje sesinyamati sile sithuma kukhuma gezi ngelehani simbari ni sile nyakuyaze kugwaja Mutangeli nyamati ni agiseleli kwa jikani kisu nyambani uminyambani ujuli nyabese Aganeli kukui wamekani kubaba nyasi gwaja Wanatuma kunga wawondileli wa mfumu nga miganga nyagu ningi shamulu Gasigaratu sina tukastegi ya sigwaja sisi nyamati nyabese Aganeli kambi kukui awamekani kubaba nyasi gwaja Wanilisima nyali kongulunguzi uminyamiganga Kumahangu nyama kalelu nyakata distritu Satabu unagudwa nedwa kubunguza uguhetele wa El Nino Unaresa kujihala
0: Basi mwingisi wa Radi Msumbichi kugali hunguriri Hina keto mahungu ya Slambo Sali Sigula mhunu kayo mapo hide kumahisu Mahungu kasi mangalo wani kuhibudwa kune Alfon Francisco Luis Batista kabunye mitzini na uketo ruhide
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

Henara saka se olusedzenya hingese wanzimu yeyo ngera khumaka wa 2024 kuyi pa uleta muholove akumu embi arrangista ngumakoni muombenya batariyo umukaya musambiki usedzi wowu kuka asongakeraka ka centro cultural musambiki xina ngalongolo kuti xikonsertando akulongolo kunya u embenya upya upataku muzika klasika ni muzika populari una kukomba ku MPDC aku Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo e una kudongisa lwa khuyi Zepirish.

16 horas nem 12 minutos e dan katia na kasi hinata ni nangono kuwa sikati ni ku ans nangono kuwa hunota ni foitu Sandra o Masango Muno disuku 15 wa setembro de dambi 2026.

0: dit kuni ci khate iza set yoresh
1: Radio Moçambique Inhambane
0: Ayeneka mahungu ni Sandra Masango.